Dari Jalan Pemuda Barat nomor 1 Muntilan, inilah LPPL Radio Gemilang.

0: Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.
1: Mei penuh edukasi.

0: Ih, kotor banget sih. Mana banyak kenangan air, kaleng bekas di mana-mana.
1: Duh, maaf ya. Belum sempat bersih-bersih nih, lagi sibuk.
0: Sibuk apa kamu?
1: Sibuk mikirin kamu.
0: Hey, sini aku kasih tahu ya. Kalau lingkunganmu kotor kayak gini, bisa jadi sarang nyamuk tahu. Apalagi nyamuk Aedes aegypti itu adalah penyebab penyakit chikungunya yang bisa mengancam jiwa. Mau kamu digigit nyamuk Aedes aegypti?
1: Dih, serem amat. Tapi kalau digigit nyamuk yang cantiknya kayak kamu, mau sih.
0: Dasar ya, gombal mulu. Dah, buruan bersihin sana halaman kamu dari genangan air sama barang-barang bekas yang udah gak kepake itu.
1: Oke deh, siap. Demi masa depan yang cerah sama kamu, gak cuman bersih-bersih halaman, bersih-bersih dunia pun aku mau.
2: Pencegahan chikungunya dilakukan dengan menurunkan resiko terkena gigitan nyamuk. Salah satunya dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui tindakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, mendaur ulang barang-barang bekas yang bisa menampung air. Sedangkan tindakan plus yang dapat dilakukan untuk membantu 3M, yaitu menaburkan bubuk abate pada tempat penampungan air, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat anti nyamuk di jendela dan ventilasi rumah, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di ruang terbuka, memperbaiki saluran air yang tidak lancar, bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Ayo, wujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat agar terhindar dari penyakit chikungunya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang.
4: Lagi ngapain sih? Serius banget.
5: Ini loh, ada lowongan pekerjaan ke luar negeri, syaratnya tuh gampang banget. Tahu nggak gajinya? Sampai 30 juta loh.
4: Ya tapi, kok nama perusahaannya kayak aneh ya? Aku cari informasinya, juga nggak ada tuh.
6: Waduh, hati-hati tuh. Jangan-jangan modus tindak pidana.

0: Dana perdagangan orang.
1: Hah? Perdagangan orang?
0: Iya, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah tindakan perekrutan dengan ancaman dan kekerasan dengan tujuan eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia. Modus yang digunakan juga beragam loh. Mulai dari penipuan online, iming-iming gaji tinggi, tawaran beasiswa, sampai modus pernikahan.
1: Waduh, bahaya banget ya.
0: Nah, tapi ada beberapa tips nih yang bisa dilakukan untuk terhindar dari TPPO. Yang pertama, mencurigai lowongan kerja yang disebarkan akun pribadi. Terus yang kedua, kamu bisa tuh mengecek legalitas dan alamat perusahaan yang membuka lowongan kerja. Terus yang ketiga, mewaspadai iming-iming gaji tinggi dengan syarat mudah. Yang keempat, mempelajari hak dan kewajiban pekerja sebelum memutuskan mencari kerja di luar negeri. Nah, yang terakhir nih, kamu jangan takut buat lapor kepada pihak berwajib jika mencurigai adanya tindak yang mengarah pada perdagangan orang. Yuk bersama kita awasi dan cegah tindak pidana perdagangan orang di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2: Pak Surya, Pak Surya, pagi Surya Gemilang. Pagi-pagi.

0: Katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
1: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
0: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
1: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
0: Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
1: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
0: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
1: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebar.
2: Ingat kan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini.

0: bagi warga Jawa Tengah, BMKG sudah mengingatkan cuaca ekstrim bakal berlangsung sampai beberapa bulan ke depan. Hujan lebat, angin kencang, dan potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, puting beliung hingga sambaran petir bisa saja terjadi. Jadi, yuk lebih waspada biar lebih siap menghadapi cuaca ekstrim. 1. Kalau ada banjir, hindari daerah rendah dan amankan barang penting seperti dokumen. 2. Jika terjadi tanah longsor, waspadai retakan tanah di sekitar rumah dan langsung cari tempat yang lebih aman. 3. Saat terjadi angin kencang atau puting beliung, jauhi benda-benda yang mudah pecah dan segera berlindung di tempat aman. 4. Kalau hujan deras disertai petir, sebaiknya matikan alat elektronik. Dan jangan berteduh di bawah pohon. Tetap siaga, tetap tenang. Kalau butuh bantuan, hubungi nomor siaga bencana yang ada di Instagram @bpbdjateng. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Magelang mengembangkan sistem informasi layanan organisasi kemasyarakatan atau Silomas. Silomas merupakan suatu platform berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan data dan informasi terkait organisasi kemasyarakatan atau ormas di wilayah Kabupaten Magelang. Melalui Silomas, diharapkan akan tercipta sistem yang terintegrasi dan terpusat untuk memantau, mengelola, dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan serta informasi terkait ormas secara efektif dan efisien. Ayo, manfaatkan aplikasi Silomas secara mandiri untuk mendaftarkan ormas baru atau lama Anda di silomas.magelangkap.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang.
3: Pasuryan, pagi Surya Gemilang. Pagi. Everything okay, my man? Turn the music up.

0: 107,7 Waktu Radio Gemilang.
1: Sahabat Gemilang, segera Anda dengarkan Kalam Gemilang.
2: Kalau ingin melakukan perubahan, jangan tunduk terhadap kenyataan. Asalkan kau yakin di jalan yang benar, maka lanjutkan. Kiai Haji Abdurrahman Wahid.
1: Kalam Gemilang hanya di 96.8 FM Radio Gemilang. Pak Surya, Pagi Surya Gemilang. Pagi-pagi.